0: San Carlos, Ricaya da Basiria Rarabo, Ricaya da Rarabo, Ricaya da Basiria Rarabo, Rikala boya deri masai. Eki aga sejari balega wan. Balega wan eki aga sejari. Balera rangi asini nono riaru ayok. Balera rangi asini nono. Baleyok. Tiangkar leyes.
1: Kare banta duga ina singa. Kanyo diza rame megira nengke ngasi asayo. Eriaga na iyo dembuga sakaria ongwan olger leile. Nejo, nejo lairo riadi. Ira yel nyolo donyo te duga yasiru babel. Nejo mere golon, ne mere kidemada, kake tenkia ngesinyari. Ejo lairo riadi. Kumbe gore nkia ngesinyati na nyana isho yok mesomar maiman tonke jek. Nanyana isho mero ningishor menganta. Nanyana isho mero isho rongitu agonlupi. Nanyana isho nkia ngesinyati na isho mera asainto kiti. Hallelujah. Kirejo lai gore nkia ngesinyati neme airage dorenge japa. It is more than that. Amgijon jaldunga na gore nkia ngesinyati na apira geto orenge jaba. Taira yulrura rengolo nkia ngesinyati. Ayute netu akate asa ina nki ngasiyati yatu ngishinu. We ujawai yombea kitu na ikakua. Ayura rana umonuki. Kake nkia ngesinyati uta shumarana. Gore gobedona bayena yuni kijogi ankai. Meibala yongolo nkia ngesinyati. Tiatu ngishinu. Ana abibale tiatu asiru babel. Hallelujah.
2: Amen.
1: Mebala yongo lona kia angasinyati teatwa yoko. Eagu tinintelegi siya nkera inanka ina nishu. Mindoki ajoki la saa toa monokoki, toa monokoki. Hallelujah. Eagu toa ratinio monoki siya lungani lanka nginyilo mwe airelegi anga ratinio monoki angela. Nesupa toa munyo engolon enki angasinyati.
2: Hallelujah.
1: Engamumu engolon tenelo tu enki angasinyati shumarandai. Ayo niki juga angkai mebal yang golo nanya.
2: Yang karno lah itu dia nyes.
0: Mas dari lakai karibu oltau.
1: Kene umonokin nyengkera angkuti tilungana bururu. Ivi tukwe kelea mikono. Ana na ireligito na nungu titikera Sunday school nkaiki. Marambili na abutu marae nga ishiya yane. My first dedication. Anageji ordination. Ili odainiwa na watoto. Ngera na ireligito nkaiki. Na agora pastor leshai. Na ashageni. Tanabai. Egira ltunga na kumoka mutamua na tegemea tu mungu atumie njia moje. Pei umaganga yendu mweretage. Lakini rejo kore ino kenejo ingamumu engolon tenelo tuenki angesinyari shumarantai.
0: Rika yanda basiria rarabu.
3: Hallelujah, hallelujah. Mere nki ane, na mere mkono nangkai. Agoldo sinyari yankai, injijira naganya, yangarna eyesho kuisho. Nai alasa yang kayong isu, ay debunye tanggal ni isu.
1: Balunya kawan isu.
3: Tengkiannya ni apa? Allah tu
1: yang kayong isu. Tengkiannya siapa yang kayong balunya?
4: Karibu.

0: la mayan hiyo no tanka yita ba yugo na sai yanka ganya tiya tiya ganya mayan ki gira jamara kamera tullo muro to 40 to 40 jo yugo ra tutile muro ka nyono na lutu wa jamuro wa pokna bane niti o shogi yugo na simu safari ko mo Airtel le lokile kule sms interu nyankarna na na jo mayan mirawaki yote 0785929283 jo yugo ra tuti le muro wa pek jo yena mita gere ka ka mare muro niti ka nyono na lutu dogoya
1: ora tuti le muro wa
2: Para tuti lemurua agen daya dengani oji dan zona dan amulia sajuloni dan zaman ini demagare de ke yang nanti dulu mana. Hari ini orang kerja ni maya nafsem agen juga agen jalan nama kita dan agen kalau dengani dan lah agen agen sini agen sabuk yang kita ni. Ahi dolar agen jalan dolar naga rana agen sabuk yang kita boleh dan asalnya agen jaga ke. Ilya agen juga lemuru wajulah sana dan demagare jalan yang orang agen jalan dan ilan jalan Yang ini orang kerja ni apa yang nafsen, le sabu kalau mera nalu, itu yang nampak macam jiran agak ramra. Le nyamal di sabu kulit agak ramra gua angkai kerang kerang kira nado keringa murisyo. Na kira runa ramra gua angkai kerana muka iri kerong kerana masa. Hari ini orang kerja ni apa yang nafsen, sabu kulit lelo nana tu kelam ayat leu. Lain dengan kerja sekolah bisa kerja agak ramra nak tangis sholing, agak jenar atau jadi. Agaknya nak lagi korang bagi si sabu ini agaknya nak merelai kalau puni mai agaknya bahaman tu muni nak udo, kalau dulu lagi yang merun tu muni nak siapa indo muni le, ingat agaknya ni korang ini dia, kalau ni korang ini kerja ni amanya nafsun. Awal ni dah bukan agaknya lah, siapa kalau dia agaknya susah lagi kalau dia agaknya susah zaman abu, dia merelai pada lah siapa nasa mani ni, bukan nasa bini. Agar ni mana nara la lajuna la dugu lengir la lajuna arba ini natanu baga nasa la sini natanu egonari neja alini lengir jenah majen FM. Jadi bukan la lagi jenah kita ngosokoni lantar eh ni mana lagi jengkar rana agar amir la sini jengkar rana agar waktu ni mana jenah tujuh leng. Mereka mana kerana sabu kita mana mereka kali puni maru mono puni domo domo domo domo maru maru mono ini. Saya merasa ada negara kali puni mana fiksyena panggil kali puni mana fiksyena tanwi, ala ini boleh dikerjakan ini amanya nafsam. Alahana negara mungkin negara ini sendiri ada orang tua orang tua yang lain ini cerita ini jadi kalau ini semua lassa jilo ni lah yang kalau kejumpa ini, anak dua darah anak ini tunggu kau di dalam kau ni, ala ini boleh amanya nafsam. Alang raga yang kau kini, raga yang boleh dudukkan anak ia ramadhan jono anak yang kalau pernah gua ramadhan jamu. Alangkah sorun tu kita mending. Nenek ini bukan nenek lama lagi kalau sokong lantai agaknya orang kurma, ini lah silingi miamaja sirimi, miamaja salah sini. Agaknya ini konari saja miamaja sini mah miam pilih, nala ni konari kita jangan majer FM. Ini cuma rezeki sokari agaknya, tuh ni ramu sokari konca agaknya ini lagi sokari silingi miam pilih, am sini ini lembah macam ni. Amirah nana mukjel miamaja silingi miamaja sama ini, amirah nana yang kurma kanu silingi miamaja. Ami sini, ayah orang negara, orang ini orang negara jenis macam mana fam? Lebih orang dalam kalau orang berani, lebih orang dalam negara berani. Na, anu siapa yang kita beri nama orang yang muda orang yang berani leleng? Lama je lah muda negara yang orang kalau berani leleng istab, maje lah mu, ini berani orang ini buat jiwa buat jika awal orang curah jawab orang jiwa maje lah orang leleng sana ingat. Alah ni gua kena, arah nak korang nak pergi pelan ini mengendali dengan lulu. Naya ura nelayan arah sana, anda dengan kare nanti ramu runjung kita pergi pelan ramu daru naya dengan kare air raba serba pergi pelan. Alah nak umur lagi, sekarang lebih umur lagi pergi pelan. Alah nak umur lagi, sekarang lebih umur lagi. Jorodin lalu jorajor lalu berpera mana sasa pengangkara naga ki bukan tu kisah kamu, ulu si berpera naga lembok bilah flar, itu beri karabar, naga umur naik beri karabar lalu berpera ini punya, mera orang karaya cerita, nabi kiri karabar ini pengangkara pokok ini juga orang karena ini semua ramu, ini raja mau hilang naga lalu berpera ini lagi jadi orang karu ini kencan kamu, bagai naga ini orang karu ini pun kau yang langgarin. Abu pun ada lalu macam naik le sibiran ni, kencing lagi langkah lagi, anak saya yang sibiran lagi jual tu nama, alah cerah naik juga nama marah yang sibiran ni, selagi nama ni kelam nasi sabu strike, bodoh dua orang yang nasi sebagai nama marah yang sibiran ni agak jual tu, bodoh ni juga kena canggih amu dua orang yang nasi dua sebagai nasi yang sibiran ni amu, jadi barat kerja sabu kuli, Lena la glera de lena le mwe ne we jana we lo gara ma ta ni sonda na mwe sa jilo ni na na icho na ke na gendo lu mo nye.
0: Na biento lu mwenyewe Danson kaja Maxine genjo
1: Robrio le gora tuti le burwa
0: mm
1: ashoreta Danson Maxine ara 88%
0: 88%
1: kabisa
0: cho yo gora tuti le murwa ndugu yangu
1: yes
0: kaza gollo
1: metala ka tala la
0: oh
1: je
0: inyala ni anata mwana naji Mary
1: mm
0: Mary on so kedi on songo mailo song something
1: Mary on songo
0: mm
1: kanyo
0: bolo na jala ndwe mpishia Maria.
1: Oh, anapa ya sonda arudu mbisha mari ay pangali mbisha mari ya kangaji ay ta sonda yanga jina anga jesa nga
0: oi
1: amera nyene memo maria
0: ni la jure komo ne kunato tingo le bare no western na lo poko na jure sabe ni
1: na se june ju ah malaika kavulieli akanichukua nikaenda mbingu nikatembea nikatembea nikakutana na malaika Mikaeli nikamwambia Mikaeli huyu ni wewe tukatembea akaniambia utakunyoka chai nikamwambia hapana wacha mimi niende tu niendelee kuimba na wale malaika wengine
0: ndio si malaika
1: nikaenda nikaimba alafu
0: wale wanaona Yesu atongaren
1: Yehova anyonyi
0: anyway
1: nakobagirile ona na boka
0: icho ndio na sana imeri
1: ehe
0: Yeta yabenta benejo ayapangaka Maria.
1: Mhm.
0: Ayerisho.
1: Mhm.
0: Neningi nariki jijinize nona nyamacheti ne nonyo.
1: Neningi tejo getia ngaji.
0: Tekaka iyo.
1: Na akiballa Maria ta
0: so. Wae. Kurora baye ororo baye no LSD. Kora ndo mona ne kadoli. Ne bongo te injori.
1: Mhm.
0: Walla ga dalaka.
1: Ne buwa la rabal to don.
0: Ne japo awro muzenga.
1: Mhm.
0: Erijinga dulu ona na baye na seko jo.
1: Ketiki yaulu.
0: Ketiki.
1: Kora bare bare na ngalo lori.
0: Eh, wacha tuone.
1: Tunaenda kuona Maria.
0: Unataka kuona Maria?
1: Eh.
0: Ini.
1: Mhm.
0: Ne jaju galungana nda bashana la ikinuchi. Kata we bili se controller.
1: Yes.
0: Denga mo ijembe.
1: Yo ijembe.
0: Ibai.
1: Mhm.
0: Mene dunga ngajir shada.
1: Ne uruga ngaji.
0: Ai.
1: Mhm.
0: Iraga da roof tango.
1: Mhm.
0: Itiaka oyi.
1: Mhm.
0: E Maria de yon doldolo.
1: Mhm.
0: Eme ngulugo na saranga. Mhm. Kabe ya kila mtu
1: kali ya. Ndio na saranga beti Maria.
0: E kabe kanta.
1: Ana maisha ndaya waita rubeni. Kemi ngura ronga ngiti.
3: Inkorokyo Lomon te Mayen FM.

0: Aren kagenya tiatu mayana ibuetare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamo
3: mayan fm
0: Ninguni lololo mon subadi worebo kiolong e juma tatu metabeki juma satomono bo enkakenya tiatu enkorobil naitum engitengena ororeile

0: nebaikini.
1: Ore po kin ojoma ore na ushinde nini nyinda ira rapo.
0: Egin tabaiki yetu njire nilino.
2: Ore leba nebana na mashuru kajabe matogote kalara resi ya hiku.
0: Tini inga malo mono usino nejuruno.
3: Kwa kwa Samson ole kebwa.
4: Kajino no Steven ole saringe.
3: Kaji timo di toriken.
0: Amwe kilangiri kejege niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
5: Asaragi tinabombo indina apsha na maya NFM. Tiyadu ole giligori sendro lulu shira transmara.
6: Asaragi tinabombo indile maya NFM taka undure kejuado.
7: Asaragi tinabombo indina apsha na maya NFM taka undia naro.
0: La sirak lang lolomon o jengkariano na dede.
7: Kajang karna dayanda seneya.
6: Kaji David Olesaini.
5: Kajang karna Elias Kitiapi.
0: Ningama tembolos oltien dino etia wangan. O gereshara tena baikiasa.
8: Mayan FM. Ewangan olo show.